0: Aku lupa ya mah. Lu dia lu dia. Belum mangsa. Hang-hang lah rapi kesiaran. Karena kira kira kan.
1: Biar. Buat saya kebiasaan.